ngoba lutho kubezinya mina bezinya wena kubesta kuno mabase nambe o bezinya mina kubezinya wena namo katseta pla atema